0: Ricordo ancora un'intervista di Lee Mal, forse una ventina d'anni dopo aver mollato i Kajagoogoo, dichiarò che i suoi ex compagni della band avevano praticamente finito la carriera e avevano abbandonato il suono, invece Nick Bex è ancora dietro a suonare delle cose serie con Steven Wilson dei Porcupine Tree.
1: Lo spiega canzoni.
0: Allora, scusa, per l'informazione necessaria,
1: sì, fondamentale. La controtendenza è evitare poi che tu mi freghi. Sentiamo. Vado in una direzione diversa. Oggi, chissà, il 28 di luglio del 1741 ci lasciava Antonio Vivaldi, compositore bravissimo, che aveva per esempio scritto le quattro stagioni, le famose quattro stagioni di Vivaldi.
0: Io ricordo la primavera.
1: Anch'io, zanzin, da non bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim.
0: Proviamo, piano, piano, piano, piano. Proviamo a farla in doppio.
1: No!
0: Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan